0: PMN Tonga.
1: Polo kalama koko, kai polo kalama ia ai kau ngā ue tauri fuai a kau, pea mō pita a kau ola.

0: So tō mā moko moro tēnā kō mai nei tā ua ki te lima ne minuta te kāngo te itula e ono. Taimi tēnei kō tōku mai hoki a te tāmine te aliki a tēnei hoki ka tau pale malinga ke kā matane ia tōpuro kalamita 15 mō te whakau mō tā ua i te a 15 nei. Ia tā lofa tau pale?
1: Tā lofa pala. Mole atu te whaftai lahi ki lunga i kōlua mai kona mō te awanonga kō mau atu mai kona. Te rai taimi tēnei kō Kalau lo tahu gitu, kalau nggak tuh kalau kalau neta tuh, begini neta tuh jalur foto itu mau anak manusia, tuh mau anak pakai hoa nggak lo tuh kai kata kita kota sih, belum nggak ya cara ini, kalau foto kata lo tuh kai nggak nunggu itu kenapa dengen? Ya pernah aku pakai kalau fanga belum nggak pernah usah lalu coba kalau ngomong mai lo tuh itu kalau kalau mereka lo tuh dengen, kalau pakai toko lo itu mau tuh coba lagi pakai lo, itu Yesus Kristus. Tu itu yang pakai hoa tu nak uji. Muna muda tu dah siap sini. Ayah pakai mole mole ke. Mai mai lo mata ke. Saya tu nak uji cino ngai. Tak mata ke dah tu. Ada wifi kat kalau kita tua. Ia apa dia muda tua malu. Yesus Kristus dia muda lagi pakai hoa. Enggak ngata pun kalau dia muda sosuan. Ia fakta ya tu mata muda zaman orang kat sini. Mau mana mata. Kamu isi kat dia fakta ya tu mata muda olam dia malas. Itu mau elo ilu kaya mata katoa. Sebab ia so tenigo. Tekaa tu ni hal yang macam matu, dia kau macam itu lah dene. Lagi ane matu dia matu mata, mau ni mau ni matu aku fain alof. Dia aku fakah orang ilo tu dia matu kain nak kita kata. Iki aku ada kita hangat amai ilo. Itu lah dene kau cua tu matu aku fainau, dia lebih jangan ngat ilo tu malu lalu. Akai matu itu fakah tahi ngat orang ngat apa ilo macam matu. So so ni macam kita kata ini fata uang dene. Muna kau fakah orang ini mau matu dia fiasi dene. Malan ya tulang ayat ini, kau heh tu nua tuai matu, tulang apa kasih yang lain, dari tu nua matu, matu nua sana yang salah. Kalau sama yang sama, kalau main matu kita butuh tetap Yesus. Kita itu siapa kita ini, mungkin muna apa malu sih ini, atau mungkin ulang, apa kampungnya, ulang hai lima kau itu tua. Mungkin cina kita ini, awal hati kita ini Yesus, mungkin waliki, mungkin fakaulah cina kita tuai matu. Amin. Ya deh, sekarang kau hidup di mana matu. Ide asyik asyik ni, mahu mai lumba ide itu dia dengan alia Yohane, Yohane sepuluh, tak ada na, pai tahu elima, jadi aku tak tahu orang ini tu saya tahu ada ni, jadi, urutan alia tu saya tahu ada ni, kau tu salah fakat susah jadi lagi tu lulu mahu ada dua, kan? Ilo tu Saya tahu ngamu ngamu apa je ni. Aku saya tahu waktu dia kau tahu. Kau cina telah lalu waktu itu mata lawa ofano. Jadi lulu ngamu. Kau kake ofano jai. Mai tadi siapa? Aiyah. Kau cina kau isoa. Kau faham mea. Aku ia telah lalu waktu itu mata lawa. Kau ia dengan kau tahu si ngamu. Atalamai ke aiyah nanti tahu si mata lawa. Nanti mata lawa. Kau langgona ni ngamu itu nale. Kaya kalangan hoki, ayah kian nama moy, yolo tau ingoa. Taki taki ayah tau gitua. Apa ye ada nih kian nama moy? Emua, ia lato. Kaya tau kali ato nama moy yai. Ite me, koi lo nih lato tu nale. Kako saya tau kali lato bisu cina fakate. Kako tele lato kiate, ite me, se mati nih lato atau nale. Ia demalu. Tetapi semua cuba faham golong, ia penyakit kita tahu kata Allah, cuma fayok kau fakta himai, dia tiada tinggal di sini. Sekarang we, mahal ini kata tu ye. Sekarang we mahal ni hoki yo, faham golong kata tu kiai, ai tahu telen kata tu, ai dia tiada di sini. Kau tahu sekarang mana tu ama ikilong ayat kata tu. Nih kita tahu si mahmu di sini. Kata lain gua kau Yesus Kristus. Ayah, elo lelo nih yang nama mahmu. Aku ya hoki lo hoki lelo neya, aku kata kita hiolato. Apa ya iya, fano? Anak mamu ya boleh, kita utali aja dia. Apa kalau lo hoki lato, itu naleo. Itu kaya tahu dengan orang kita nego lah itu. Oke tahu si mamu, kaki hoki lo tahu mamu. Aku tahu si mamu deh ni, kata tu. Dan aku Yesus Kristus. Kemudian,
0: Yeah, me kia te aliki mo te whakau mo te awhiawhi tēnei, i te tamana tēnei, o tau pale, tau pale, any update mai kia, ia whakawhi mo te whakau, ne, whamanata mai kia tātou, tātou mā moe, a te aliki, kā te aliki ko ia ko te leo leo mā moe lei, ne, ia me kia lo te aliki mo tēnā, a ta whai, ki nunga tātou taki tako tahi, ia, any update mai tūlanga o, a te akenga ko lua mo te luai kā le sia, tau pale, te awhiawhi tēnei?
1: Whakawhi lai mo te amanoanga, Ogolote, Maluel Lua, Matu, the Quatamomua, the Quatelua, the name, Radu Tonu, the Gilmo made out training of leaders, ne? Leaders, but the Famo Moyam of the Quatafo, or Ralua Fatahia leaders, the name or community at Ado, the attacking at Ado to Langaro de la Lay, Motola Fialofani, but also Swanine, so I've seen a Swatino. Yeah, I have a Bolo Galame Matu, then I have Matu. Mo te hope the botoka mato the la independent lawyer then I then I move the edge and then mato ngal lu te ola te plan the community stay in the system oh so so ne to gelu hay tina ifale ta kita mo wow mo tu la ka tau se estilo o to ola ka ne no no ka ti lo ki ne la to ti lo ki ne la to mo me hulo ila to ne ka ti mai mo te ka the minister ya mo te ka the disaster department
0: okay
1: ngal lu lu ya tu pena Lati e kua tu taku whakai loa ngā kilunga mana whai tu. Kua kua ko confirm mai a te matau kau kone.
0: Ona me... Ante polo kalame.
1: Ai he matau training hoki tēnā ko e whai nei e too rich. Too rich the te maa hino i ulai. Kona tau minua i mea kona. Kala ka aoti mai ko tēnā ko mawhai o. O whakau kua tu a manu ia kone i kilunga. Community a tātou. Ante kona anei mo update me mo time nei. Kai so far nei kone loko i ngā loe mātou ki... Implementing our strategic plans, the model in the department, and then I'm going to go to the Polo Sulo system, and then I go to implement your motto Palanikone, to make a Hotoka Mato, Mother Tavapo, we have a planning. Meeting a five or four hundred model
0: implementing or goals a good dog.
1: But then I need a Malunga Maka than every time I have a lot of dog delay.
0: Okay. Well, that's good to know. Hey, but I'm down Polkam and I confirm my mental leadership, ne? We're very keen to interview Munukai Talamato, you know, Tokotahi, my dear. Manafai go iku watea a training a kōrua ki mētau leadership ke hau whai talamātou i runga tia te polokala mētau wa that will be really good to hear there the feedback ne some of those mētau wa ki mētau leadership ne kato mea kia share mai ki runga tō tina whakalongo longo ne
1: pera mea tolu mo tō polokala mea lasa wanei ngā lua mo tō community te mea mō mua i te mahena te nei ko posiful lima o me then I he seminar then I locate mo toka ko me dao champion community leadership and I have the the me well connected mo the community ne
0: okay
1: pa ta ni no ga mo na pe so sa ni ta hete na pa de swa me fa ye tu lai in the June what the digital disciples seminar o whakakua ko ngā o motou kau, o te meke ilo ni lato o whakau ngā devices, mo new technology.
0: Okay, ha AI.
1: E sea ye ne lato o ako ya? E sea ne lato the gospel ilo ko na?
0: Okay.
1: O mau dai ni o whai ne meko la hea o ngā. A ilo ne tato mi te atu, a eo mai nei e technology.
0: Ke whakau ngā mo. Yeah, that's so good, yeah.
1: Then I did it to whakamalo singa kilunga I all young people, ikonei, o mo tota maliki fa fine mo fa ngata ne le tin tai ni kola vena tatu ko tento hole vai lo mo yo to tai la la katula to ne
0: everybody
1: la la tena ka malo singa ne te the swipe ne da to to devices in the right purpose that I'm tied to that one ke to ke ne
0: yeah
1: tena de swa semina de swa semina de na o de leadership amato tena
0: subich ne Okay. Yeah, just let us know mana whai goa. We're very keen to whai talamo e mea tau leadership kuna mea ke tui pāwhinim tā ngata. That will be really good. Like, very keen to talk to them about, you know, mea ala tō mene tau roto mai ia. E training ko tō kuna ia. Kuna ni whaka mā ngā lui te vai taimi tēnei. Good one. Yeah.
1: Kuna pata ngā mai konei. Kamu ngā mālunga, re tū mau tēngā lua tātou. Pidiola leia tau tino, ne?
0: And
1: support our nation.
0: Yeah. Pensa edu vai taimene go, go lo the cost of living, everybody struggling, ne? Whaka mua ngā lue ngā hoki go, ha? Go kati-kati everywhere and, yeah. Wearing my union hat, I'm dealing with redundancy and restructuring and redundancy. Yeah, but yes, I got the one. And it's really sad when you sit across the table with, you know, those workers and the employers and to hear sad news. Like, you know, it's really sad. I'm going to
1: job opportunities. Ano lang ako talaga yata kung ano ako niyong wito mo kaya nila ane kampanya ka mo kayo hasta pisit kayo ni kaya ngata rin ni ayaw ay dila mo na kung ano kaya wala sa ano may kona option mo na kung ina yata ba yata try tato kaya
0: yeah that's the most important thing may tao tato kung galu fka tahi ne see how we can support the tow community matulad ba ito ang ating ko kulit kaya ngata diyo diyo lang ane mo itong yung pension mo may mo diesel yeah Yeah, okay la. Pak fitai la hilo mote ya, mato tai mi fakau nomai to te te fakau ngali ta 15 nei. Yeah. Ah, ka kwala fola hia tu ka ke manu ho kia. Apolo kala me kola fakau moi moi kia ini. I training go to kona. Yeah, looking forward to go to get make the community so we can all yeah, learn from you guys. Yeah, me nia ho kia me kola ntau lo tongina. Me te to kau lo tu. Yeah, look me kala sia. So looking forward to that yeah. Okay la, ya. Ko alo fola hea tumi jafi afi tene, tau pale, manu ya te afi afi ne.
1: Alo, alo fatu hoki, manu ya afi afi.
0: Ya.
1: Tau fakamule.
0: Tau famua.
1: Tau famua.
0: Okay, tau pale malinga tena te. Te pai pia hoki tato mai te te kau lot hoki yam kere kale si tato kere chan chana muto kau sofitu ko mai ne tawa ki te los furta hine minu te tekanga o te chulayo no kate nela te pek faka long mua tawa ki ai ne usu ne o se pese mai te kau fai pese kele se kele siano funa futi menem tau album fo yay

0: Mentene ne ane de wea ka bora ke ya kare ko iran narata ya erwe wat minis. Min te wa di pui me to wana sirang ni kukure yo an ka kai tau. Ka iste me to an de ita ke me angkoi yon am kong rai yo ke ni panani kiripes. Me yo an tamake ma kaurau a te erwa. A yang senare isina kon tinan ka tanwa tai kata ngira kana kwa kia kwa kwa kia. Ina ni nam kong rai yo me te bewa tinan nani ne ke sasan dine dine ibuki. Nam kong rai yo. A te mamani ngane pepa te bewa te minis ne pe me angkai sina mga roa ni kwa kati te meroro me takte te raimira shoots te ne serangi ni kina ki yon kiripeso apun di ki yon narta pa yu a te aro anu siran nana makuri nana profession te ne so te sare ire ike nana tapo ne vere fechire ya mai sana student ike ya sande ire ni and trainee apana ni sine veo sinang sinang kakatongan nana makuri te te ne sayo te menna te kanga sarana pa te menna na ana kari ana kone pe kiripes ge ka e ponang rawata na makuri e khoroi bukin na rakumi oni chini kiripes in na profession in the health sector ngai are in tetai yo sin ma ka te kong ra yo are bukin the strip throat i sasan korote mero ra yo me ngai yo ai tote sin na mga ko kati di meroro ayo pa sin mga karikia sa pangara me yay yan na re sarokondo wins ake o te tain ka maituro mai sin ako ora ke ke ana karina na khoira ke o te wanna the strip throat in a bag ang at yora ke na kona na pende ke ina no ne ta kai ke to sa ke sin the winter bara kanga pon ina no te ta ri mera ki pua mi ai ke to ko ko flu ke ko ko to kona ne bet ni ma ngari ke na ko ma ngari sino ka kara uru ring ina no te in the to ka yo the how to ka yo me te raimira shoots ni mga kariki ara sipangara me ara ururingi ni jo ara ka yoba te rano ana ka ngande ke te raro nan totoko iya ke to iru iya nasira me supura me topun kain na raus ki topun koe ke poni ngai ke ngai are te kike na kike me kaka ni ko pata pewa te minis me ankai imin dan katano tai kai o kona rona ken kani te me roro ani the strip throat me iron
1: You're now listening to PMN Kiribas.
2: Ako na baro kita sa ora. Ay kay tana namba ay kay ko nang taraponi ay kay ki mga ay bukini kay kay kinta ipopoki kanaro na pa. Gate man na kita ako ay nanoa te meroro. Aw, ko na taraponi na kanta namba. To wana isua tenua isua. Kay ko na pen na kanta namba. To wana isua tenua isua. Nita tayo na para ko tangiria. Aw kito ko rakie kay kito ay tawa yu kito ipopoki yu. Pan wapi mea watiaw. Ni katua pong. Ko tangi dia nengan meroro kita nengan ni kakarapa ka utu tanah me te counselor as an trainee ki me nengan tanah ya ki bukan dari ti terayu ti tapa. Rita kita nengan tanah bantu wana isu atenu isu ko koran tanah poni ya kapuak ke kana wam teks tu wana isu atenu isu au ki wapi me awatewa. Ina pangan the lifeline the terapon number ya ke wanua akia ni mewa awatenu tenua ni mewa awa tena barikani ake wanu ake ake ni mewa awa tenua ni mewa awa ke apa ndara pon ndara ai ake rewa poni on Auckland ni mewa wowa rewa tena barikani ake rewa ni mewa wowa rewa ke pon text e kangai help ke awa tenua ni mewa isua kokona text on ndara pon ndoya Ntataina para kotaina noya, kita ntataina para kotangi dia. Ibukin the suicide prevention help line, kamukona dita kimi akangai, aki ya ni mewa, aki ya wanua, wanua wawa wanua no wani mewa tanam barikan, aki ya ni mewa, aki ya wanua, wanua wawa wanua no wani mewa. Ibukin the youth line, kamukona kami dita ki kain turun dikira, kita kami kita kain the youth, kita ngana pun kaya otangi dia, ngana meruru kina ayo, amkanganga kita program ake wanua ake tenua isu anoa onoa tenua tena barikan ake wanua ake tenua isu anoa onoa tenua ke kampon kon antex na kondare wo tenua awa ya ki kapo aki ai bukin tei popo kare na ki pate samaritans ki to atora ki kana ai popo kina pa ai namba ako na ki ake wanua ake isu wo anoa Onoa, tena barikan. Ake wanua, ake. Isua wawanoa, onoa. Awe kan itabe watanan tarabona kamonan rita kinokoye ya perenak kapuwaki o ni kamona ni kamenana de tai.
0: Kopa sen daba New Zealand on ne ibukin nam pautuka te metu anakon rakongora.
1: You're now listening to PMN Kiribas.
3: Ako na mero ke men banan de PMN kiribasi meinu sira. Nanta tai yung gane, saro konte ka ngora re sepere na tai eska gano konte wiki. Ayo heo talk, ke ayo taien te kaparapara, ipo po kina koira, pon meiro ya artan na makurin te pota kin kwa ke asan te nangana pa ya tai, te mero ibu ke te pota namata, saro ana kin te ka ngora ayo kata urok, iro ni taramila suits. Nta tai yo asana meroro yon te pere eranaki, pa te marakini pua e naka paraparangkan na koi rangkan te ni teramira na koi aratan ng orahan nipon doi naratatan ni kiribas o ayu aratay na pasukon na pentarapon na pentatay awa ako kamatarapon na pentari ake o nung ake ake ake ake ake ni meo tenu atuwana kaya kamo na ni himeo na kong narakangay pmnkiribas.co.nz Erang rara pakai mengarik itu, tain kais buah ki in panan kiri pas menu sih dan harawat haratan ngora, ki agi tu kini ngora nape yo online, tapo ika aku kau korong ayer pun teka me urine penok imi ki kamu rani dan tapo ika aku kau help talk nte tayo sina tara temeruru yo temera kini pua ki erana ki pate sore throat, tara arik arik nama the rheumatic fever, mas sina tara angkani ka para parana, orang kani kinaya na, ironi teramira. Yang nte tayo temeru ayu nok im, aku kau agi mengan.
4: Ai era ara pasas eh agam na berena ben meuri ara kurang dari kakam murang tai ayu ai kakam pun mena yon New Zealand da bona ko yon New Zealand ni kai kon kami na ta ke kam kam murang men New Zealand ko New Zealand kam na berena meuri kon kami ente tai ayu yesan kan katauro to utana pun ta para para to utana to pun na ko ira ki ta sesa na ta run ti ore ke ayu are ere ga yan na te ke na to mga pun ta kauring di kina ko ira on kami teleroro es na isla kana kwanta ye yo yon te tora ke te tera ke ni bua ke era na narana de strip throat o tera tora ke de strip throat ke sina noria a te ka uwa sina na tara pa pokin tera kai sina ye ndo ro me ye on na ki kaskon ga men on ka ni tera tenu as na nura to tana ba tera tena kan ki nan ti tora ke yo pari konan de kire kana onte rheumatic fever o tera tena de tera ta ikas na karoya on ka ni to sa nura muare di tera ti tora ke de strip so ki ki tera ki ni bu tera ki ni bu ayu ya ta ki nara na ba de strip so e ayu kai e re ki men di men nora ke re de bacteria ki Oh, kan the bacteria you eranak na eranak but the strep throat but the aranti the nora ka you the streptococcus. Oh, kan ni eran ko koro the tera the mera kini buwa you me the mera kini buwa re re ke then the nora ka the virus ki pare then the virus yon an meri ipun kon an nero ko di ke para kin nero the mera kini buwa me yeri ke then nora ka the virus or kon an tuk yan ni ina nun na to pun ni meu na kon isuwa te pun ke ba yon kan ni kon an dare pun tera pat na pun ina pun karawa na ana tausa ka tara na urupa i te virus ari ari kare ka dinare kin pu ari ta han dinare kin pu ayo e na se na mero ro asin na ayo ari yer na ko te strip throat ki ari kin an men dinare nora ka te bacteria on kan ni eran ka hawa ki ke pa se na tai kan ki nai kai pa Iyara sinari yin ta nta diya iya nga iya ikan arna pa tawari tiro iya rate iki sinabungge montai ndara iya pa sinang kabin na kwa. Pare kan arna pa to kan arna pa to tibinti tira tibera kini buha rire kini nte virus ikuna me ya puntuk ya wakia to tipa iya rike rike na kum iya kuna nte kina kuna kun tira tiri rheumatic fever. Na kan ari yari nanti bacteria rite strip kia ringa yari yara pati strip throat. Kan na ni to kaya lang inang dawat at kaya na Europa yung nakon tapatara yung ay resinary yung nakita men na kuha sa na tapatara yung arate yung ang kani yung kukuha diba tira di ora kaya tira di strip throat ay yung kanay yari ka men di ora kaya ari kanay yan yan na ko o erare era mata tu payah aku nanti kita kon di terapat aye iki pakulan dari ini kari era ya kerawat tu rupai di men nora kari itu ni langkon buam ke ya koran dari ya busina kon terasa ya nak kon rupai nak kon tenan tu men di erengai erik angai kurun di kita kori ora kona angkan ni mangana kon karo murubai na kon te buru ara ngai ya kona angkan ni te tera te nera no buru na do sina tara mo ba tera roi tanga te te ora ke te rumeric fever ai e ka ko wa ki ko ko wa ba irang de re ki re ya ra kora ngai ra te te kain te te ke o kain ma ori na te ki angkan ni kanga ngin te e ka ko wa na me barang ro ro ta ki te te ro ai au wana kon te bi me wai wa te te ki me au e ne pon ka ko wa ki na ba e ko na na ben de ki ro yo na tai ka a me ne no te ri ke e i me ne te nu wana kon te bi me me wa te ri mai ya ne ngai ya kan ni ka ga ne irang ka ka ire ke ri ki na ngu alang ro ro ta ki ri ya te ri au wana kon te bi me ro wa te ri on kan ni kana ko e ka ko wa ne ba era irang dire ke na de ire ya ame ta te ire ya te rumeric fever ke aira ar ka nga ipuki na pati te te ora ka yu ka nga ira bun na nge de de pare e de de narun te tera te tera re te te te yu gil para nga te te te te ka gin te te te muye nga re na gin ka na puni ya yere ke rung toka in na maus te rumeric fever o ke te sua throat are re ke te tera te are re ke men te strip throat o kana ne ka gin do tia mara gen bun tia us ke me so ku po kan pa ne ka gin te te bun ko mara ke ne so na ka re re ke ro na te te te so te strip throat e kona ka ne ne re ke ko ka ne ye er ko ko er ko po ko gin do te bun ke te moi e nga ye re te entera de te moi nga ai ka ko wa gi na ba yo e ro ro ta ki era ko ko ra ko ra ye e ri ri na ko yo me ta ri e ra ka nga a po ka ne pa i bu na ne tia us ne na ka nga ti e ka ko wa pa te be nga e e bun i ra wa ta ka ina ka ne aya ko wa ti te te ta nda ko pa a ta wa sa sa ne ka ra wa ti ko ko ne yo ne ri e ka ko wa pa si e ri ri ri ri yo me ta ri ka nga ya ra ka pa ne ra ti i ra wa ta ka ne ya us ki over crowded ne pun pun ne na roi bugin na ri ran ti ti bu kan pa ki ne ga gin ti moi ti ti moi to wan te mang ko ke jo na ta ri ri ki ro na te strip throat ya ona ngan ni ni na on ri ka i ti aus ki ai an on gan ni te ra ti ne na ti ti bu kan pa na mara ki ne ran ti ti bu un ja mara ki te mang ko yu ga ngar ni ri na ai re ka ko wa ko ra wa te ri to ko ra ka ri te bo bo ta ki nyaka kin ri tamara ki tera ranga wa ta ina kai se ngani ri ya tera te ora ke kana pun ni te nan e po kon te usu ke kain te ta pon eta te community ki te mena e te ki rona tera te strict throat e yang ngai yan on kan ni te tera nari sina ka ngan kan ni ni sina te sina ngan ka wa wa na na ka ne ka ne ri te sore throat e khaba sai dai ro ra pa se na ta ye ba ari ye wa ka ki be ko na ne re to bon di baru sare pun ka kai to o ye ngan ne re ko na ndi ne ndi be ari ya ko na ndi ke in kar ja ro pa ina hon te nan tu men di o na hon te tera te bro ari ari ngan ka kai to ri ne ri si ba ki e ya nga ye re nan din tera se na ngi ni nda ye ra ka ni na ngi ro ne ye lari kawaya kawaya na konte pa kita pa pinari ena ki kare ka taka nga nga pa lari ki pate romeri ki ne sana montain kare ki ta pa nora ki ne suo ki roi ena montai kana ye ti suo suo ta ka hawa pa ta ide ya rate ya hawa ko sna pon kai ri ene kana ko ya rato ki ta ta yo ngan lari akara wa ki roi ti suo roi pa nuni ya roi ko kon ti rati ki ne nora ka ri ki era ari ri ki ari kare ka ti lera ki buwa ka nga dia aka ko wa ba ye ton ye aren te ko ne dena stari se aka rawa ki ye wari atau pairang irang mudi re ke ri karang doro ta ki to kora kare au wa na kon au na pa abun na te ye wa te ri na te ne wa ba abun ko na na den bo te ke ro ya to kora kare ga ye nan te ne vita bun te ri ki ye nan te nu ga na on te ne vita bun te ri ki te te ora ka yo o ka ko wa se nan kora kora ri ri ya kora ke te te ke o to ngai wa bu ya mo ne ri bun pun nara nara nara tibet na ngai ra kain tibet tibet kaya na ngai ra na kain tibet si mimenan na kain to ti tipota kain to community na terana kaya o na kain to pun kaya ko te mara ki o te rana o iko nang kan nari kana ye ye ere ki irun te o te teite nena. O iko nang nari to ya mara ki mentai ki te o buhan mangko me tira ishi e te nan vote to vote poro ke te mangko ti ke te rana te buhan. O kan nyan iko nang dike kan tine nora ki are nang anakon te teite ere upo ki nang ayin namara ki ayin nang are ki nang kan nirun na ke te akas nyan. Ay. Yeri sinakangang kan nyan ka kowa roi. Ayer kita kawal persenaka dan nak wakan yang ini di sebuah terus ni. Sendiri nak guna rata waktu kita bayangan dari era isuah kiroi. Kerangan dia nak kiroi ya. Anak orang kan dia nak buka gara-gara buang nur ya. Awana anak-anak dia kira. Ayer anda pada di sebuah swap ki. Anak swap nak dia anak-anak tu kan. Hari asyik mana di swap dia anak-anak tu kan. Mereka buang pada anak-anak kan. Aku nak konti. Ti tera anak tera tera ki roi, but tera roi ti tine nora jadi I grow ki era I tine ni nora te bua re kara ki tine era ki te bua. Iota an.
3: Ai iota.
4: Mm. Kan te swap ti tera te swap kan jadi na na ki. Ana kan aku tera kaku bua ki roi, but anak pun tine nora kara te strip te kokes. Ana pun jeng kan jen nangan ki te bai nora jadi ana pun kai ni tera roi tine nora jarin kada dia ki. Ana tiang si bai oki jadi na dia nangan ki. Nenek yang konan tu kita nenek orang hari ini pun energien pun kita rasa terpasin dari terjadian siapa sih kena kami tu nenek orang ada kesesakan.
3: Te iya kata iya kan arah bayu anak ini si tercira kian ayat. Te ibu kan tahu ibu ibu ini mahu sesuai loko yang katukan nama arun bayi nori kian. Me te arun dah yamakul itu tapi mana atau arun iru yang kain kiri pas. Te dapat iya tahu te iya warga kita es panah mekin te pepe kopi kau ya kabu buai. Oh aku nak arun apa kan itu akan nuri apa kabu anak itu apa kabu iru anak iya. Oh akan ini tapi ni payah ini nubuan te iya hari ini kan. Tak terai korai ya, kan tak terangkan kan dalam kepala-pala yang nanti.
4: Yang, hari nanti kan aku nanti tiara kayu, nanti pera kini buang kan aku nanti orang aku nanti dari isi buke, isi kabin buang di dia, oh tiara kau ini naira, ini dia uga.
3: Nai.
4: Nai sana yang aku tahu pada ini ni yang ada tahu pun turut-turut dia kini kamera, kasi kamera hari nanti, aku pun naro nak nanti putaran di dalam orang kayu. Ibu nak pun kata tera tu pasti nanti tiada pasti kalau pun kata ni. Kalau kata ni yang kita nanti dengan sesuatu terus dari ibu dek nanti sih dengan orang kata virus. Ina pun kata kau terapatan barawan atau sah dapatan dah. Ina kata tera dengan orang kata virus hari ini tetapi dengan pun ini pun sesuatu pun ya tu kena tera tera kini buah hari.
3: Ya itu kan kita yang kau nanora kita kan arah pokok suatu terus esok buang kita ya ini kita perlu terari kan kita tapi buang kan terari.
4: Terang kan dia pun dia ni terari esok buang pun kan aku pun kau dia buang jadi ini dia buang ini ini apa yang kau aku tu kita ini yang ni dia ni kat ini buang lah dia kat ini dia buang dia ni pa ane ni yang kau ni kau pun dah naurupai terari. Si bacteria ni dia ya kamai sen dan kita payah pun karawan mau supply dan merupai ayeri dari kena jangan ni rona tak aku punya orang korang si dari ijen dan tak aku punya korang oh si lera kintu nanti kalau ya ni dia bukan aku kan ni si kalau ya rona ni korang ni ya bukan aku cerara si nenora kerja pun cukup kau ini nanti rende buah ya bukan cerara ya nak untuk nanti nanti ya aku payah si yang arah tu, tu betul. Ia ikut konan nak konan aku, saya ada kau tu yang ada negara kita kuri jadi ia ikut konan nak konan. Aijun kan ni, tu betul. Ia ikut kerja ni, ya betul. Karena aku suka terus, ini betul. Kau pun lagi negara ini tanam, baru aku konan nak marah kerana, aku konan nunggu siapa marah kerana si moy si, tapi negara kuang. Jadi ini negara kita faham ni, jadi ini ngan ni, kanga kan negara kita nak pun tu. Sesuatu terus ada stress terus jadi kena terbaca. Ia pun dia mera kiral dan nak sampai nak apa. Ia pun kapuak ni, ia nak apa sih? Ia tidak ada sih dengan nora kari.
3: Aiy.
4: Nora kari ceri. Mai roh kari ceri. Ngaji ni dengan nora kari. Ia itu dia kena ni. Ia kena angkat dengan dia. Ia yang ngapun ayuh dia tangga kawal apa. Angin detai hari sabun pasu supaya sih tangai sah kita biar sabun tera. Pun sih cendera kini kuah pun kena itu kini hari yang kan ni. Wah, kaki dia baru kena meri, kena meri. Tapi tadi mereka sih buang betul. Jadi supaya kangat, nak kini tu kau ni mesti bayar rancin, nak kita terangkan. Okay, so kung kanan tapay yung ngingi kilo ada, tapay yung kanan yung buwan mo yung hapon ito. Ano sa virus, ira pong hanapong may yung hapon ito sa kaw kapatam yung tarawa si atawasan tapatam yung buding sa tarahan na ari yung hapon ito. Kung kanan na yung kanan yung hapon ito, si tirate, si mera kinupuwa eh. Kung kanan si rate pa, yung ina sa kuwanan si mera kinupuwa, ako na ang na kanapon ito yung merik siwa. Ayo konan dari tu merik siwa, ayo konan dari karena ya kita dah kapai nora dia kita antara ruah kita ay. Ayo konan dari sana konan ni bayar nak seperti tera tu rumerik hati si.
2: Ah, konan kepada para tu tanam tera tu rumerik siwa.
4: Eh, yang kan ni tu rumerik siwa kan ni, ada karena ia bukan aku kita nora dia di mente buari dia ada strip road. Kalau ya kita melihat dia kita nora jadi strip sekolah besari ya nak nak kontra lah, ayah nak kau nengkan itu nanti mandi je, ayah nak kau mandi ngaya erik kan kita ayah nengkan itu rumerik siwa tak kau buat orang korak wa, atau rumerik mandi itu mandi, rumerik ini buah korak, atau orang kan dari kau kaki buah kau erari tu, ya rota kita amra Eko na ando taki urtepro kaya dia ko kore dia ko ako na ko kaya ko aki. Yang na lang kan na ni kaya siya tarar ko aso ay yung kaya dia ko na hindi yung ane pa si kaya yaka ko yaka rawa sa kapwa na pa yung nakonte nakonte pro.
2: Tawatara pa yung sinariya na tayo ngayon at ang ora ngayon rate na ba? Ti sinariya nang into to ko ira yai tara sinariya na koroy o tara sinariya ni koroy.
4: Pero na tapon ti yang aku ni lekan aja si tuju orang je itu ni nak orang kerja tu pun ni lekan ibu ana orang yang kahwa si dia sebenarnya teraruai roy tu orang si orang aku ni lekan kita patu ana si orang ni ini dia nak kunci ni nanti nanti aku tu bukan payah nama orang ni tera tangan ni roy dia kan orang si mereka kan buaya si roy kan apa isi apa ini nama orang si orang mentai nak kunci tahu kita payah orang mentah si roy ina na na kana ana swap nan na throat nan nan buwana ya kana kwa ki nora ki roya pa ni ora ki kin tai ya ya
2: I want to get the song ora ane ni tra mira sut si on te pere era na ki pa te mera ki ni buwa kana ro na pa ki ner ne ka para para ki kana ro na pa kwa ki tro kon ka kama ku di men ni yang wa ka to kana ka waram to ki tente tai wa ai na kona na ngi ni bu bura mina te i am ka pen de ka no yara ta no ora tra mira
4: te yang i ta ngan ni pa re zero ro ki na yong ai re tera te de setrot terate rumerik siva na kan kinaya na o kan atras na din ska un aira pa sonar din ko oya kan arna pa na ka den na kon ka de ki o han de wiki na ro gore e mga mga nora pa nora sorry ri din kan de na e mga ka para para ngan pa nora ken na data ki din kan aro ko ngora yo Wara.
2: Ena ira ara pa ya rari. Tapi aga kawa ki pasi nari ini kina apa kintarang kai ti ya kakawa kipasi nari nata ito nani kani kina ikan natape uwa ikan ne kutekin na nam ka para para ayo to kong rari si kakana kone kakatoa wiki nantan makaina te akan ibu buo ki buki intara ruane meurira o merungira kata ura kiro ni teramira makaina nasi menda natape i Wellington kuna ira araba kwa kainin mekan kano kwa mkapenin teak
4: ayo erang ta araba de ditaire ya ayo de pasali ka beri kita utana de tera de Sedang apun kau ngasih lah ngaira jadi kan si orang New Zealand cara kuasi ni dia urira arun orang si orang ni kan. So si ngaya ni orang darah pak.
2: Yang darah pak. Oh iya menambah kau nanti kita pergi kita tak para para tu tana.
4: Eh yang orang yang ini jauh email hari si Charles ec.shutz@gmail.com o kan ang yaya nata si kan nang kan otay otay yari si de rumerik siwa metso de strip throat ako na naman ako na ang yaya nari de tira na website the Ministry of Health
2: ay
4: eh matasi nga yan eh rin darap
2: ako na ngayon parang kipuin naman tayo ano kaya natanong ko na nakonto ko ngayon ako complications of rheumatic fever kaya aron na naurupay nakonto buro maron tutukwana may painore kiana ikan nila pangan nila mga meron rin na kinapangan nila ang tukang ora ayo sa rong tukin tukang ora ay natikaroy the weekend ayo kamla ba sa po
1: you're now listening to PMN Kiribati.

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Pono meori ki te sangora na banan basi fiki meili ana duwe Kiribati. Ayo nana ko angora te Kiribati sari nang wan wem ana ki te Kiribati te tungaru na sen Kiribati. Ayo re kato roa ki iron around mane paisi ka tom nte ko angora ari ana ki te nang wan wem te Kiribati. Kona meori tonu mane di main na swa ki na ko ata ko ka para para ana papati teranga i kanon teram topic ki to atara tun te maroro. Ari ko tau rai sebab wayan ko yara tanong ra. Ianga ikan yang kan itu saya temaro kau wa kami kan.
2: Aiyah, era pas Charles asa pun kan mau dia mau tena sintungaru ni kata ni agak amen ayo anda petira. Wakil awang orang itu saya dikayo. Ina nanti seprogram mari saya ni kata orang yang itu saya yo kanga pun kanuan tenangun wena tenagi spena ko. Katurun payana yo ni kata ina nanuana. Pas kau awal dia awal jenis sin kiri pes ayah ika awal inta boi kau kau koru akan nangang angkan arun na pau kita awin na paya awak nak dekin tekangang angkan aki di nanun kasih si an si an kasih ayah dia dengan tenaro pas na sina putu kaya ada korak ina day pas itu ayah dia kira kain kasih kui ayah awak kirua awak nikuroi inanun kasih ina ya kau ke ya pemakuru Ah, di sini ada nanti ada orang kan ni. Tapi yang kami kena ibu-ibukin kadem itu antirau, terdauri antirai. Melayan mana pun di tungaru. Semana apa tu yang mahu tengah kau kiri ya kain tungaru, kiri ya kain kiri pes. Ah, mana tadi kan ya kan apun tina berjalan atau makur nako. Nah, sekarang kau apa? The non-developed areas, the TUC or PTC, are carrying developed. Our working in data are in the PCC, the one that I'm one in the Nara. I see Yaka. Now, I don't know what I'm in the Rakawa. May Makin not worry. The boy, I had a lucky part, the cardinal in there. Not one, the money ever, no matter what. The money ever, you don't take it back, you're like a cowardly. Pai kan dari apa tadi ya yo ya yo tak kasih pun gua wai gitu pes. Tau karau ane kan. Ane nanti tau bu. Tapa ke ane ina nuna. Ada ko. Ane nanti di mana. Awai kai nang kan. Akan a atau kayu antum wan ni. Ada yang tetamu ni lepas jenan Imun tapa kaya kerana ni kasu mera kasu jaya. Aw, akan ada ibu kaya kerana ni pohon ni kau wah. Atau tu ada imun tu pohon ni kau wah itu orang dikira kira. Tahu yang ada kira orang pas kerana semua ni nanti perde. Kerana ni kita watawa. Awal yang tu bukan dengan kan dengan orang tu pos jadi pukul ni teruk. In orang kita yang tapa ni kerana si ni kiri pas. Mereka yang senang nanti ay, dikaro kau ya, senang tapak ya uya. Ah, supaya ni, kita ni kau kan abu tak jangan mana saya jangan, ayer nak siapa imitong, ayer tak. Ayer itu tua, kan ayer ni buat senang masa bujang tu mana sa. Ah, iya iya, iya kan dia mau ni kau. Inan aku ni nak kita tak apa ni? Aku kuriya. Aku kita, why kita tak apa ni? Karena anak kita nak ni tak ni, kita apa ni? Awak nak unik kita pun de, ira dijin sekawai. Nai ni angin teman ya pak. Aye nang unik kita ini, nang kata ya kita ini. Ini ni angin lah. Tiada pasi tiada kita orang macam yang kita ipai. Nang kanya itu wa, nanun tegawai, ay main rokok nanti tabu ay tabu, ay anori apa iya itu nani apa iya dia senti, nanun tete nanun tepo iya ni sekarang ini nai nak, payah tu kat kita akan beli yana, ada nana, ruo, ada iwa, nelayan nak yon wem, kau tak muka di negeri ni banyak, abu tak di main tepo iya uya, abu tak di main Jenahan siapa pun baru kaya. Nih tadi macam jenahan ni kaki.
3: Ya Yon de kaoutchè. Yon de kaoutchè. Yon de kaoutchè. Yon de kaoutchè. You're now listening to PMN Kiribati.